Kanaya, ayo, kanaya, kanaya, kanaya, ayo, akwa, magas na guwakas, maninya guwakit, pamnar kaingat. Pandar kaingat.